Kadija kutaya kolenja payanya nabe. Moraya payango kanyelpe. Yoro kapela. Mora Moror batara. Alanjara kakara. Orpara. Wilara. Kolenja jara jinabe. Allah jelaka jinama.